mo badan rupo iko kurang iman badan mula radio. Tiok bindalu baletokan padina nindak namo panjang. Tiok nalalu batanyokan nindak batamu kata orang.